0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita sebentar lagi kita akan mendengarkan ya pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari Kemenparekraf nih. Di mana yang berjudul La Vitae Bella yang dinyanyikan oleh Rival Himran nih, teman Pro 2. So, selamat mendengarkan.

0: Si naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.

Semua buat 5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol soal olahraga culture ala Gen Z, juga tempat wisatawan yang deket-deket ya teman Pro 2, yang deket-deket di sekeliling kita nih. Nah pagi hari ini kita akan lanjut ngobrol soal sesuatu yang masih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih teman Pro 2 ya, apalagi buat anak muda yang hidup di lingkungan yang penuh keberagaman nih. Nah teman Pro 2, sekarang kita hidup di era yang semuanya itu serba cepat, informasi gampang tersebar, opini di mana-mana, dan kadang perbedaan kecil aja bisa langsung jadi debat panjang di media sosial nih teman Pro 2. Padahal ya sebenarnya beda itu hal yang normal banget loh teman Pro 2. Beda hobi, beda selera musik, beda cara berpikir, termasuk beda agama dan keyakinan nih. Nah makanya ya pagi ini kita bakal bahas topik moderasi beragama ala anak muda, beda tapi tetap teman nih. Karena moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukan keyakinan ya teman Pro 2, tapi lebih ke bagaimana kita tetap menghargai perbedaan tanpa kehilangan identitas dan keyakinan kita sendiri nih. Dan sebenarnya juga anak muda tuh punya peran penting nih teman Pro 2 ya, bahkan perannya sangat penting banget buat menjaga suasana yang damai dan saling menghormati. Mulai dari hal sederhana seperti gak menghina, gak gampang ikut komentar negatif, dan belajar memahami sudut pandang orang lain nih teman Pro 2. Karena hidup rukun itu bukan berarti semuanya harus sama ya, tapi bagaimana kita bisa tetap saling menghargai walaupun kita berbeda teman Pro 2. Nah teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus ya teman Pro 2, karena habis ini kita lanjut ngobrolin lagi nih lebih dalam soal gimana sih anak muda tuh bisa menerapkan moderasi beragama di kehidupan sehari-hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor

0: bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, kita lanjut lagi ya obrolan kita tadi, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin moderasi beragama nih ya, kadang masih ada nih yang mikir topik ini tuh berat atau terlalu formal ya. Padahal sebenarnya tuh deket banget sama kehidupan anak muda sekarang loh, teman Pro 2. Misalnya nih, punya teman yang beda agama di sekolah, kampus, tempat kerja, atau lingkungan tongkrongan nih, itu hal yang biasa banget ya. Nah, moderasi beragama ini bisa dimulai dari cara sederhana seperti saling menghormati saat teman sedang beribadah, gak bercanda berlebihan soal keyakinan orang lain, dan gak gampang menyebarkan konten yang memicu kebencian ya, teman Pro 2. Karena sekarang ya, tantangannya tuh memang banyak banget nih, datang dari media sosial. Kadang baru lihat potongan video atau komentar langsung ikut emosi nih, tanpa cari tahu informasi lengkapnya. Makanya ya teman Pro 2, anak muda sekarang tuh penting banget nih punya sikap yang lebih bijak ya, bukan gampang terprovokasi, tapi belajar memahami dan berpikir lebih tenang sebelum menilai sesuatu nih teman Pro 2. Nah, Indonesia itu kan besar dan penuh

keberagaman ya, dan justru itu yang bikin kita tuh unik, teman Pro 2. Bayangin kalau semua orang tuh harus sama, pasti hidup tuh jadi membosankan ya, teman Pro 2. Nah, moderasi beragama juga bukan soal siapa yang paling benar atau paling suci ya, tapi bagaimana nih kita bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa saling menjatuhkan satu sama lain ya, teman Pro 2. Karena keren itu bukan saat kita merasa paling hebat sendiri ya, tapi saat kita bisa menghargai orang lain walaupun kita berbeda nih. Nah, kalau menurut teman Pro 2 sendiri di zaman sekarang ini ya, menurut kamu apa sih cara sederhana buat menjaga toleransi di lingkungan anak muda nih? Kamu bisa share jawaban kamu ya, teman Pro 2 ya. Langsung aja di WhatsApp kita di 0823-9883-9192, atau bisa melalui DM di Instagram kita di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak nih, teman Pro2 semua nang ya. Dinar tunggu nih jawaban-jawaban kalian, nanti Dinar bacain jika ada kesempatan untuk Dinar baca ya, teman Pro2. Dan jangan kemana-mana, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro2, barengan sama Dinar hanya di semua 4.5 FM Pro2Biak, teman terbaik kamu.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Ih, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman-teman, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 udah sampai di penghujung acara aja nih teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih ya buat teman-teman Pro 2 semua yang udah ikutin dan nemenin nih dari tadi pagi, dari jam 5 sampai jam 10 pagi hari ini. Mulai dari tadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai bahas topik-topik seru ya, yang semoga bisa jadi inspirasi nih dan teman menjalankan aktivitas kamu di hari ini teman Pro 2. Semoga pagi sampai siang nanti tetap semangat ya teman Pro 2, tetap sehat dan jangan lupa sisihkan waktu buat istirahat tipis-tipis nih di tengah kesibukannya teman Pro 2 ya. Dan Dinar pamit dulu dari Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 pagi hari ini. Tapi tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini bakalan ditemenin dan bakalan masih lanjut ya di Santai Siang barengan sama Kak Ian, yang pastinya dengan musik yang asik, obrolan santai, dan suasana siang yang tetap seru nemenin aktivitas kamu nih. Aku Dinar undur diri, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Dari Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, bareng saya di sini di Santai Siang. Kita jumpa lagi nih ya. Seperti biasa, saya punya request musik nih, request time ya buat kamu semua yang pengen ikutan request lagu, bisa langsung lewat Instagramnya Pro 2 di Pro 2 Big, WhatsAppnya di 08239883 9192.

Tentunya nanti sampai ke jam 12 ya teman-teman Prodeo semua, kita punya 2 jam. So buat kamu stay tune di 945 FM. Sekali lagi saya tunggu ya di WhatsApp-nya Prodeo nih di 082398839192, dan juga Instagram-nya Prodeo di Prodeo Big. TikTok-nya juga ada nih di Prodeo Big.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: beda dia nih, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
4: Pro 2 FM. Siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

dari Prodi FMBI, teman terbaik kamu. Kita masih di request time nih, teman-teman Prodi semua. Kalian bisa ikutan gabung di Instagramnya Prodi, di Prodi Baik, WhatsAppnya di 0823988391192. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu di situ, teman-teman Prodi semua, yang saya akan bacakan buat kamu. Sampai nanti ke jam 12 ya, kita masih lama nih. Masih ada satu jaman ke depan lagi nih, teman-teman Prodi.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.

Eri Prodi Fembiak, teman terbaik kamu, dan kita akan ikuti bersama nih teman-teman Produa semua. Riva Piala Dunia Produa Ngerti Bola dengan judulnya berhasil, Reja yang tak terbantahkan.

Media, Pro2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang. Itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro2 untuk informasi menarik lainnya.

Di request time nya teman-teman produser semua masih ada setengah jam ke depan lagi. Dan kamu masih bisa ikutan gabung tadi ya. Tadi udah beberapa teman-teman yang sudah ikutan gabung. Ada Kak siapa nih? Kak Budi. Request lagu dari Delantis nih, Lampu Merah dan juga Bunga Maaf. Nih, katanya lagu ini cocok sekali nih untuk teman-teman produser semua dengarkan di siang hari. Thank you. Lalu ada Kak siapa ini? Moni72 katanya itu request lagu dari Suara Kayu drama Korea nih. Tiga lagu kita keep nih teman-teman Produa semua, buat kamu yang mau kita gabung langsung saja bisa di Instagramnya Produa, di Produa Back, WhatsAppnya di 082398839192. Di TikToknya juga boleh nih di Produa Back.

0: mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Teman terbaik kamu.

Pro FM biak teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua. Masih di santai siang nih teman-teman Pro 2 semua. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa makan siang karena sudah jam 12.19 menit waktu Indonesia Timur. Apalagi lagi buat kamu yang ada GERD dan suka lapar ya, terutama ada teman kita satu yang suka lapar memang itu di sebelah. Jangan lupa nih teman-teman Pro 2 semua juga untuk follow Instagramnya Pro 2 di Prodomik, WhatsAppnya di 08239883992. Dari info kuliner sampai ke jam 1 nanti, stay tune di 94.5 FM RRI Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Review bijak teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Kamu harus tahu kalau Asian Pastry Cup 2026 itu kembali menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik Asia. Dalam kompetisi tahun ini, tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama, sementara tim Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award yang digelar di Singapura tersebut. Juga merupakan babak kualifikasi menuju Coupe du Monde de la Pastry di 2027 nanti di Lyon, Prancis, yang akan berlangsung pada Januari 2027. Ini selain Jepang yang menempati posisi pertama, Malaysia meraih juara kedua dan Filipina berada di posisi ketiga nih teman-teman berdua semua. Lalu pun juga Indonesia dia raih Best Team Spirit pada Asian Pastry Cup di 2026 ini.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Jadi produk FMB yang teman terbaik kamu, teman-teman produk semua ya. Kalau siang hari itu makanan yang paling pas ya, atau lunch yang paling pas tuh kayaknya mungkin dengan porsi sedang nih teman-teman produk semua. Ini ada karbo, ada sayur, kayaknya itu paling pas ya. Mungkin seperti tempe, tahu. Terus ada sayur, sambal, pas tuh teman-teman produk semua di siang hari. Tidak perlu ribet ya. Misalnya nih ya, kayak nasi padang, nasi campur, nasi ayam, nah itu pas sekali tuh kalau siang hari. Tapi kalau malam jangan ya, bahaya nanti yang ada berat badan kamu makin naik. Terus mie ayam, soto, bakso bisa juga, atau mungkin salad plus protein kalau mau yang ringan. Terus roti tambah telur plus sayur kalau lagi buru-buru nih. Ini pengingat buat kamu juga teman-teman berdua semua, hindari kopi ya. Kopi kosong kalau perut kamu lagi perih atau lagi bega, atau mungkin lagi kamu punya GERD yang sudah tidak tertolong. Kayaknya hindari kopi dulu nih ya kalau mungkin siang hari. Air putih saja dulu sambil diobati GERD-nya.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
8: Sampai siang di Pro 2 FM.

Di hari Prodi Fembiak, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua. Kamu harus tahu kalau timnas Argentina tuh datang ke Piala Dunia 2026 ini dengan status juara bertahan. Dan tim Tango itu mengemban misi mempertahankan trofi emas di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko nih. Di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni ya, Argentina tuh memiliki koleksi 3 gelar juara dunia, yaitu tahun 1978, 1986, dan 2022. Keberhasilan di Qatar tuh menjadi momentum kebangkitan dan membawa mentalitas pemenang ke skuad saat ini. Dan peran pelatihnya ya, sejak mengambil alih kemudi pada 2018, sangat krusial. Jadi berhasil transformasi tim ini menjadi unit solid secara taktik dan juga harmonis secara internal nih teman-teman berdua semua.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Teman terbaik kamu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brasil dan Jerman, masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga, berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan, baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling kenyang pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, mau balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Teman terbaik kamu.

Gagarin Prodevin Biak, teman terbaik kamu, teman-teman Produa semua ya. Kamu waktu itu kalau film A Quiet Place Part 3 itu dikabarkan lalu, mulai proses syutingnya nih teman-teman Produa semua. Film trailer seri ketiga dari Warlaba A Quiet Place dikabarkan itu telah memulai proses syuting. Dan menurut laporan Deadline pada hari Minggu kemarin, waktu setempat, penulis sutradara sekaligus produser John Krasinski mengumumkan dimulainya proses produksi A Quiet Place Part 3 ini. Ini pada Maret lalu, dan istri Krasinski juga, Emily Blunt, dia telah mencapai kesepakatan untuk kembali memerankan Evelyn Bolt dari proyek Warlaba itu sebelumnya. Dan itu juga Millicent Simons dan juga Noah Jupe kembali sebagai Regan juga Marcus Abbott. Sean Murphy dan juga turut kembali memerankan Emmett dari film keduanya nih. Sementara Jake Connell dan juga Jason Clark dan Katie O'Brien bergabung sebagai pemeran baru di film ketiga ini.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Teman terbaik kamu.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Teman terbaik kamu.

Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu. Dan akhirnya saya pamit. Nanti selepas ini kecian temannya kamu di sore ceria. Selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 semua. Kita jumpa lagi dengan kesempatan. And see you next time, bye-bye.

0: Itu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tau.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kontrol 2 balik lagi barengan sama Kaice di Sahur Ceria edisi Selasa 12 Mei 2026. Kontrol 2. Kita kembali lagi di Sahur Ceria hari ini ya. Sampai nanti jam 8 malam barengan sama Kaice, temenin teman Pro 2 dan jangan lewatin teman Pro 2 dan nantinya kita ikuti bersama pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Ada tamu kita nih teman Pro 2. Ini siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua yang mana di setiap Selasa teman Pro 2 kebetulan di minggu ini, di tanggal 12 ini, biak yang menjadi tuan rumah. Jangan lewatin ya, nanti pukul 4 sore teman Pro 2 sampai 1 jam ke depan dari pukul 5. Dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Nah langsung aja kita ikuti dan dengarkan bersama informasi dari trivia Piala Dunia Pro 2 Ngerti Bola yang berjudul Estadio Azteca.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Meksiko. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970 dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman-teman.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: teman-teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
1: .5 teman Pro 2, kita kembali lagi di program siaran tamu kita. Edisi hari ini teman Pro 2 Selasa 12 Mei 2026. Nah, tamu kita ini adalah siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, yang dimana setiap Selasa teman Pro 2 kita kebetulan di hari ini ya, Keisha gak sendiri. Dan di hari Selasa ini sudah sama teman saya, ada Rafael.
2: Halo teman Pro 2.
1: Ya, ada juga narasumber kita, kedatangan yang cantik satu ini. Atlet loh ini loh, Pael. Iya, boleh dong perkenalan dulu, selamat sore.
3: Selamat sore Kak Ica, Kak Rafael.
1: Iya, ya. Duh sore. Manis banget, tapi ini Galanita loh. Oh, suaranya imut banget ya.
2: Iya, kok kayak lebih baik ikut jadi Indonesian Idol.
1: Itu nyanyi, Pael. Oh iya,
2: bintang radio.
1: Ya, oke, okay. Teman Pro 2, ini kita di ngobrol inspiratif muda, aktif berprestasi. Dengan narasumber kita sore ini, ada adik Putri Angeli Ragesti Randongkir. Dia adalah atlet Galanita Biak nih. Boleh dong si Putri, ya panggilnya Putri ya. Perkenalan sedikit buat teman Pro 2.
3: Oke, baik teman-teman, nama saya Putri Angeli Ragesti Randongkir. Saya adalah pemain timnas U17 dan sekarang saya sedang bersekolah di SMA Negeri 3 Biak.
1: Wow, keren banget ya.
2: Keren sekali. Weh, pemain timnas lo?
1: Pemain timnas katanya. Waduh, nanti kita bakalan ngulik secara spesifik lagi teman Pro 2 Si adik Putri ini. Nah, dan juga ini teman Pro 2, kita gak hanya didengerin di Biak saja, kita juga lagi didengerin sama teman-teman di Pro 2 Jayapura, Wamena, Serui, Nabire, Merauke, dan juga Wamena. Dan juga, ya, dan juga teman Pro 2 langsung aja di sore ini sampai nanti di jam 5 sore ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai sama Dik Putri nih.
2: Iya.
3: Baik.
1: Oke. Nah, Putri sendiri, ya, teman Pro 2 ya. Ini Galanita ini kan adalah singkatan dari gabungan sepak bola wanita.
3: Iya benar.
1: Benar ya?
3: Benar.
1: Atau Liga Sepak Bola Wanita. Ya. Ini tuh merupakan wadah kompetisi sepak bola khusus perempuan di Indonesia. Yang mana pertama kali diinisiasi oleh PSSI pada tahun 1978. Nah, tertarik nih Mailnya. Kenapa sih awalnya bisa tertarik sama bidang olahraga yang satu ini? Mengingat Putri ini kan perempuan. Biasanya nggak semua tertarik dengan dunia sepak bola. Boleh dong Putri ceritain sendiri seperti apa?
3: Oke, baik. Jadi awal saya tertarik main bola itu, fun fact-nya.
1: Anak-anak zaman sekarang.
3: Jadi pertama kali main bola tuh iseng-iseng, awalnya tuh pengen nurunin berat badan.
2: Awal.
1: Ini gimana nih? Konteksnya udah mengarah ke berat badan.
3: Iya. Jadi pas mulai main bola tuh usia 12 tahun. Jadi awal sebelum main bola saya mainnya hoki. Karena saya lahir di keluarga notabene-nya atlet hoki semua. Jadi papa saya mantan pemain timnas hoki, mama saya atlet PON Hoki Yogyakarta. Jadi sama-sama dua-duanya atlet. Jadi awal mula saya main bola itu diajak saudara saya. Karena kita libur panjang gak latihan hoki karena persiapan PON 2021. Akhirnya berat badan saya naik. Akhirnya saya diajak saudara saya untuk ikut sepak bola. Ikut SSB yang di dekat rumah saya. SSB Santos.
2: SSB Santos.
3: Iya, di Petrus Caviar.
2: Iya, benar.
3: Nah, jadi saya main bola. Awal-awal main sih agak tidak terlalu ingin fokus ya sebenarnya. Tapi
2: iseng-iseng aja.
3: Supaya ada kegiatan tambahan.
2: Iya, betul. Biar ada penurunan badan sedikit lagi.
3: Jadi terus suatu hari saya buka Instagram, scroll reels. Terus saya lihat ada pemain timnas Indonesia. Namanya Claudia Schoenemann.
2: Claudia.
3: Iya. Itu pemain timnas yang di atas saya tapi seumuran.
1: Oke.
3: Jadi dia yang membuat saya tertarik untuk main bola. Akhirnya saya bilang ke mama saya, "Mama, boleh saya enggak mau main sepak bola aja. Saya mau fokus sepak bola."
1: Oke, ah, oke. Jadi awal mulainya karena lihat reels langsung tertarik ya. Berawal dari berat badan ya. Yeah. Unik banget ini sih, gokil. Oke, mungkin kalau untuk pertama kali ya melihat reels dari persyaratannya atau kategori khusus seperti apa? Apakah ada gabung dalam klub Galanita ini sendiri, mungkin bisa dijelaskan?
3: Sebenarnya tidak ada kategori, cuman kalau niat main bola, main aja, gabung aja di klub SSB. Kan di Biak ini untuk SSB untuk cewek itu nggak ada.
1: Ah, ya, benar.
3: Jadi sampai sekarang ini saya sering mainnya sama cowok karena ceweknya tuh nggak ada di Biak. Jadi susah.
1: Ya, ini bisa menjadi peluang ya Rafael ya, dan bisa didengar langsung oleh pemerintah.
2: Iya, benar.
3: Ini enggak ada
2: sabar dulu. Ini tidak ada sepak bola wanita di Biak.
3: Iya.
2: Terus ikutnya lewat cowok-cowok saja?
3: Iya, latihannya sama cowok-cowok. Ah. Jadi awal main itu ada teman-teman cewek beberapa latihan-latihan. Iya. Tapi semakin lama kok semakin berkurang, akhirnya saya sendiri yang main sama cewek. Ikut bertanding juga sama cowok ikut bertanding.
2: Terus prosesnya bagaimana sampai bisa tembus ke Galanita?
3: Oh, panjang.
1: Wah, boleh dong. Ini. Ceritain sedikit buat teman-teman Pro 2.
2: Sampai malam kita nih kayaknya. Kalau panjang.
3: Jadi, mula ke timnasnya di tahun 2025. Ada pas awal tahun 2025 tuh sebenarnya saya mau berhenti main bola.
1: Oh, kenapa tuh?
2: Kenapa mau berhenti?
3: Karena pertama kalau di Papua tuh susah cari peluangnya.
2: Oh, oke. Okay. Iya.
3: Jadi sebelum saya 2024 lah saya sempat ikut prapon pertandingan ke Jurda, Papua Barat di Manokwari. Saya ikut itu Galanita, ikut tim juara 2. Oh, juara 2 terus ada kakak-kakak pon Papua Galanita. Mereka yang menginspirasi saya untuk menjadi pemain pon untuk pon Galanita Papua. Saya ingin sekali jadi pemain pon. Terus akhirnya saya coba cari informasi tentang seleksi pon. Sempat ikut berangkat mau ikut seleksi tapi nggak jadi. Udah sampai di Jayapura cuman tidak jadi karena sekolah.
2: Oh, karena sekolah.
3: Ya, waktu
2: karena
3: itu waktu SMP tuh susah di perizinan.
2: Oh, di perizinan ya. SMP itu susah ya.
3: Dikasih izin tapi cuman beberapa hari saja. Sedangkan seleksi yang diadakan tuh masih di minggu depannya lagi.
2: Wah, berarti butuh waktu yang panjang
3: dong. Iya. Terus akhirnya saya kayak udah mau nyerah, kayak awal tahun kayak bilang mama, kalau misalkan tidak ada peluang lagi, saya mau berhenti bola, terus lanjut di akademik aja.
2: Oh, akademik.
3: Iya, tapi ternyata awal tahun itu saya dapat informasi di Instagram itu di Kumparan Bola Nita ada lomba Hydro Plus Piala Pertiwi U16.
2: Oh, hydro.
3: Jadi itu, iya. Itu diadakan di Kudus dan itu dibagi per regional tiap-tiap provinsi di Indonesia. Jadi mereka adakan pertama di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai yang terakhir itu regional Papua.
2: Diadakan di mana?
3: Pastinya di Jayapura.
2: Oh, Jayapura.
3: Tidak mungkin di Biak.
2: Iya, kan provinsi.
3: Iya. Jadi pas kebetulan juga mama orang Jogja dan mama juga sebelum main hoki tuh mama juga sempat main bola, gabung di Putri Mataram. Jadi saya izin ke mama bilang, "Mama, boleh tidak saya gabung dengan klub Putri Mataram Yogyakarta?" Jadi mama udah hubungi temannya yang kebetulan kepala coach di sana. Coachnya udah izinin. Jadi mama bilang, "Kok latihan saja, latihan saya sendiri, nanti mama kasih latihan kok." Jadi pas persiapan tuh mama temani saya nih, kita lari jogging. Mama tiap pagi jogging dari rumah sampai di Gunung Angkasa. Situ mama bilang sprint, naik turun.
2: Naik gunung.
3: Naik turun gunung.
2: Hari yang melelah.
3: Iya. Sprint naik turun gunung. Udah semangat itu. Latihan. Begini ternyata di Papua ada adakan seleksi di Biak.
4: Biak. Oh, oh, ada juga di
1: iya.
4: Biak.
1: Itu tahun berapa?
3: Tahun 2025.
1: 2025. Oke. Okay.
4: Tahun kemarin ya.
3: Iya, bulan Mei, Mei.
1: Pertengahan ya.
3: Jadi adakan di Biak. Ya sudah, saya tidak jadi ikut ke Jogja. Jadi saya bilang sudah ikut di Biak, di Biak saya siapa tahu dapat. Jadi udah ikut. Mama temani lagi, temani pas seleksi dari awal 3 hari ikut seleksi. Ternyata dari 50 lebih lah, 60 anak itu lolos.
4: Lolos semua.
3: Lolos. Terus diadakan yang secara resmi lagi di Jayapura, di lapangan Jayapura. Mandala.
4: Di lapangan Mandala.
3: Iya, itu berangkat biaya sendiri.
1: Biaya sendiri.
4: Oh, biaya sendiri semua.
3: Jadi yang temani saya berangkat ke Jayapura tuh papa saya. Jadi papa berangkat dari Timika, Tembagapura, saya dari Biak. Jadi kita ketemu di Jayapura.
4: Jadi dari sana, dari sini
3: ketemu tengah-tengah.
1: Yang penting satu tujuan ya.
3: Jadi ketemu di situ, ikut seleksi lagi, lolos. Akhirnya pulang dulu. Ada sekitar berapa minggu, 2 minggu baru diumumkan lolos atau tidak. Ternyata lolos. Nah, hamin tiganya sebelum pertandingan tuh kita baru ke Jayapura. Jadi dari Wamena, dari Merauke, pokoknya dari seluruh Papua yang lolos itu kita baru hamin 3 kumpul. Bermain sama-sama.
4: Kira-kira yang lolos itu berapa orang?
1: Dari Biak.
3: Dari Biak cuma saya sendiri.
1: Wow.
4: Mewakili
1: keren ini kayaknya. Keren banget ya.
3: Iya. Sebenarnya sih banyak, ada sekitar tidak banyak sih, 3 orang. Cuman pas ke Jayapura, balik ke Jayapura tuh mereka tidak datang. Mungkin kendala biaya kah? Saya juga kurang tahu sih.
4: Iya, masing-masing ya.
3: Yeah.
4: Semua punya masalah pribadi masing-masing.
3: Yes.
4: Ya. Tidak ada yang tahu ya kan?
3: Iya, yeah. Jadi akhirnya kita berangkat ke Kudus, ikut pertandingan Pertiwi U16, kita juara 3. Dan puji Tuhannya saya diberikan kesempatan untuk jadi kapten tim di sini.
1: Keren banget anak Biak.
4: Kapten tim, satu. Satu-satunya dari Biak, satu-satunya dari Biak dan jadi kapten tim. Wah, ini harapan besar ini sudah ditaruh di ban kapten ini.
1: Oke, ini sangat menarik ya teman Pro 2. Kalau boleh tahu hingga saat ini di Biak sendiri yang tergabung dalam klub Galanita, mungkin Putri sudah berapa orang?
3: Kalau dari Biak sih, kalau seumuran saya kurang tahu, tapi kalau yang senior ada kakak Remini, kakak Feni.
4: Oh, kakak Feni.
1: Tapi udah cukup banyak ya berarti yang tertarik. Ini siapa tahu bisa menjadi informasi, free information buat teman-teman semua yang ada di Biak khususnya. Siapa tahu setelah melihat kita di sore ini, teman Pro 2, mau daftarin anaknya, temannya, adiknya, boleh aja ya. Nah, dan juga nih teman-teman Pro 2 buat nanti ya Rafael, siapa tahu teman Pro 2 yang pengen bertanya.
4: Oh iya betul.
1: Siapa tahu yang pengen bertanya nanti melalui line WhatsApp kita di nomor 0823-9883-9192.
4: Atau bisa lewat YouTube.
1: Di RRI Biak.
4: Iya, RRI Biak lewat Instagram di Pro2B.
1: Oke, okay, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Lanjut lagi sama Ade Putri nih. Kalau fungsi dan peran Galanita sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit?
3: Kalau fungsi dan peran sih kayaknya Galanita itu untuk menurut saya untuk menampung pemain sepak bola wanita ya yang ada di Indonesia.
1: Oh, yes, benar.
4: Jadi mempersatukan.
3: Iya, jadi pemain sepak bola wanita itu digabung jadi satu tuh namanya Galanita.
4: Galanita.
3: Iya.
4: Gabungan.
3: Tapi sekarang lebih Pertiwi sih.
1: Oh, bahasanya Pertiwi.
3: Iya. Yeah.
1: Yang saya baca juga ada yang namanya Galania dulunya.
3: Iya. Yeah, kayaknya sebelum diganti.
1: Gabungan sepak bola wanita, Galanita. Sama aja ya.
4: Sepak bola wanita. Kalau Galania itu apa?
1: Sama. Oh, gabungan sama. Sepak bola wanita ya.
4: Sama. Aduh.
1: Oke. Okay. Mungkin
4: beda.
1: Dan juga ini kebetulan Putri saat ini lagi menduduki bangku SMA ya. Kelas berapa Putri sekarang?
3: Kelas 11 SMA.
1: Kelas 2
3: SMA. Iya, kelas 2.
4: Kelas 2 SMA.
1: Oke, berarti nantinya Putri sedikit sudah melangkah lagi di kelas 3 dan ikut ujian. Setelah itu berpikir lagi nanti kira-kira cita-citanya setelah lulus dari SMA ya. Mau kemana nih?
4: Pertanyaan berat ini.
1: Ataukah tetap bertahan dengan passion kamu atau hobi kamu saat ini? Atau seperti apa?
3: Kalau saya sih masih mau main bola ya, sampai masih incar posisi di timnas senior.
1: Oh, emang
4: masih sangat tujuan itu.
1: Berarti memang dari keluarga sampai ke putri sendiri semuanya udah pada para atlet ya, maksudnya
3: yeah.
1: Untuk dari orang tua sampai anak-anak tuh semua keluarganya kebanyakan keluarga
4: atlet semua.
1: Nah, dengar-dengar nih katanya Kak Rafael, tahu nggak?
4: Apa?
1: Putri ini dia tuh bukan hanya atlet Galanita loh. Yang menariknya apa tahu nggak? Dia pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah terkait budaya Biak. Nah, itu tuh sangat menarik sekali ya. Mungkin Putri bisa dong jelasin sama teman-teman sore hari ini.
3: Oke, jadi saya pernah ikut lomba KTI atau
1: karya tulis ilmiah.
3: Iya, itu perlombaan antar sekolah ya yang diadakan di Swiss Bell waktu itu.
1: Kalau nggak salah itu waktu ada presiden bukan datang?
3: Bukan.
1: Setelahnya ya. Lomba karya tulis ilmiah
3: 2025 awal.
1: Oke.
4: 2025 awal.
3: Iya.
1: Bukan ya Pak Insinyur Jokowi waktu datang itu ya. Oh, itu Calistung, benar. Setelah itu.
3: Iya. Oke, kalau enggak salah Biak Pintar.
1: Iya, betul.
3: Iya, kalau enggak salah. Jadi penelitian yang saya lakukan ini terkait kearifan Biak Yaf Kayam.
1: Yaf Kayam.
3: Iya.
1: Boleh dijelasin?
4: Apa itu?
1: Itu.
3: Yaf Kayam ini kayak nilai sosial orang Biak yang mengandung persaudaraan, arti persaudaraan, musyawarah, kayak menghargai sesama itu gimana. Itu namanya Yaf Kayam.
1: Yaf Kayam.
3: Jadi saya meneliti Yaf Kayam itu bagaimana sih cara menerapkan Yaf Kayam di sekolah, lingkungan sekolah saya untuk bantu mengurangi kasus pembulian.
4: Ya,
3: pembulian.
1: Pembulian.
3: Ya. Pembulian di sekolah saya. Yes. Jadi di situ tuh Yaf Kayam tuh gunanya tuh kayak menumbuhkan rasa persaudaraan antara
4: rasa
3: teman,
4: peduli,
3: ya, kayak rasa antara guru dan murid itu kayak orang tua dan anak, sesama teman antara saudara. Jadi pembulian itu tidak akan terjadi di lingkungan sekolah kita.
4: Lingkungan sekolah, iya betul.
1: Okay.
4: Apalagi sekolah juga kan salah satu bentuk untuk membimbing kita juga kan, membentuk karakter kita.
1: Yeah. Betul, apalagi di Galanita sendiri dan dari apa yang tadi kamu ikuti karya tulis ilmiah ya? Ya benar. Karya tulis ilmiah yang juga ini termasuk dalam prestasi putri sendiri. Mungkin bahkan banyak ya prestasi yang sudah putri ya capai hingga saat ini. Nah, ini comeback to Galanita tadi nih Kak Pael. Kelewatan sedikit ya. Ternyata banyak banget yang penasaran kalau di Galanita tuh biasanya ngapain aja sih Put? Bukan hanya main bola aja, atau boleh gak ceritain hal apa yang kamu dapetin selama kamu mengikuti Galanita ini? Biasanya kan mungkin kalau kita apalagi udah berangkat mengikuti timnas ya, itu pasti digembleng gimana sih caranya biar kita punya pendirian atau kita mental kita jadi lebih kuat seperti apa?
3: Kalau di timnas sih jadi kita satu hari itu latihan 3 kali. Tiga kali, ya. Pagi, 2 kali maaf.
4: 2 kali.
3: 2 kali, pagi sama
1: dan
3: sore. Jadi udah bangun jam 6, sarapan terus jam 7 tuh udah siap-siap untuk latihan. Entah warm up, terus habis itu workout sedikit untuk otot.
1: Bener-bener.
3: Terus habis itu kita istirahat. Nah, sorenya baru kita latihan teknik.
1: Oke.
3: Teknik, terus strategi-strategi coach berikan di situ di sore hari. Jadi tiap hari, tiap selama TC itu ulang-ulang gitu aja sampai masuk ke persiapan pertandingan.
4: Berarti setiap hari? Setiap hari bangun pagi langsung siap-siap, sarapan dulu, siap-siap.
3: Iya.
4: Waduh, setiap hari. Wah, ini ya.
3: Tapi lebih susah ya sih sebelum masuk timnasnya.
4: Lebih susah.
3: Iya.
4: Lebih susah sebelum masuk timnas.
1: Kayaknya berat banget
4: itu
1: ya.
4: Itu susahnya di mana itu?
3: Susahnya karena tidak ada peluang aja. Cari peluangnya itu susah.
4: Iya, betul.
3: Apalagi kalau tinggal di Papua.
4: Iya. Susah. Makanya agak sedikit
3: apa Papua bagian pinggir.
4: Kurang terdengar ya.
1: Semoga setelah ini ya bawa perubahan ya.
4: Iya, ya. Semoga di sore hari ini bisa membawa perubahan untuk keinginan banyak teman-teman kita di luar sana yang memang mau untuk turun menjadi seorang
1: pemain bola. Jadi di Galanita ini bukan siapa aja Kak Pael yang jago boleh gabung, gak harus jago dulu atau yang mau belajar juga welcome buat kamu.
3: Boleh. Jadi kalau mau main bola gabung di SSB terdekat dulu. Asa kemampuan. Kalau ada niat selain latihan di SSB, latihan di rumah juga.
1: Ya, betul.
3: Bagi-bagi waktu lah.
4: Iya. Jadi memang harus ada niat sekali ya. Harus ada niat ini.
1: Oke. Nah, teman pro 2, kita juga pastinya penasaran nih ya. Momen yang paling seru atau paling kocak nih yang kamu tadi sempat bilang Put ya. Yang terjadi di Galanita apa sih?
3: Yang kocak ya. Waktu di timnas sih pernah. Paling awal susah kalau ngomong enggak lo gue.
1: Bener banget sih. Karena harus berbaur. Bener banget.
3: Kalau ngomong biasanya kalau mau bilang kamu kayak kok gitu. Kadang
1: ngerti. Okay.
3: Itu susah sih. Apalagi kalau udah dengar, kalau ngomong sama teman-teman yang kayak orang Jawa, terus ngomongnya yang Jawa-Jawa halus gitu.
1: Aduh. Itu kayaknya mendok banget ya.
3: Kayak stop dulu. Aduh. Artikan dulu dong, translate, gak ngerti. Susah.
4: Tapi yang dari daerah timur ada tidak yang ikut timnas?
3: Ada. Dari Jayapura.
4: Oh, dari Jayapura.
1: Oke. Okay. Jadi ada dari Papua Merauke, berapa orang?
4: Merauke.
3: Yang pas yang U16 itu ada dari Merauke sama saya yang lolos.
1: Dari Biak.
3: Iya, sama saya yang lolos sampai di pertandingan AFF ASEAN. Terus yang AFC itu yang dari Papua cuma saya kemarin.
1: AFC.
3: Iya, itu Piala Asia. Kalau AFF ASEAN.
4: ASEAN.
1: Keren banget ya.
3: Iya. Kualifikasi Piala Asia.
4: Kualifikasi
1: Piala support Asia. Yang luar biasa juga tentunya dari orang tua dan keluarga terdekat nih saat ini
4: Rawal. Saya salut sama ibunya, mamanya mana nih?
1: Oh, saya tidak ikut. Mamanya di rumah, boleh sampaikan terima kasih buat mamanya di rumah.
4: Mamanya juga dengar, jadi selamat sore buat mama. Terima kasih sudah membantu apa Ade Putri, mendukung Ade Putri biar Ade Putri tetap semangat untuk menjalani apa latihan untuk mencapai dia punya keinginan begitu, impian. Wah, ini sangat diapresiasi sekali kalau menurut saya pribadi gitu. Dan mungkin dari Ica ada lagi.
1: Oke, nah tadi juga sempat ngomongin terkait Galanita dan juga prestasi yang sudah Putri capai hingga saat ini ya. Buat anak muda dan juga para pendengar, menurut kamu mungkin kenapa sih Put anak muda sekarang dan kenapa harus sepak bola wanita di Indonesia yang penting didukung untuk anak muda saat ini? Mengingat anak muda sekarang nih semoga tidak banyak lagi yang salah jalan teman pro 2. Nah, mungkin dari Putri ini bisa menjadi contoh buat teman-teman semua nih.
4: Mungkin jadi pengingat begitu buat teman-teman pro
1: 2. Bah, silakan.
3: Kalau dari saya sih untuk teman-teman sih jangan terlalu ikut arus ya.
1: Maksudnya iya betul. Ada biar belanjaan terlalu ikut arus.
3: Jadi kalau teman mau ada yang mau bikin ini, kamu harus ikut, tidak perlu sih. Bahkan kalau saya sendiri pun, saya teman-teman biasa ajak, saya selalu bilang, aduh kayak tidak bisa saya ada latihan, tidak bisa saya ada les. Jadi lo pergunakan kamu punya waktu masa muda tuh sebaik-baik mungkin untuk siapkan kamu punya masa depan. Karena mendingan kalau saya sih, mendingan saya sia-siakan saya waktu masa muda untuk saya punya waktu ke depan.
4: Oh iya, jadi untuk pengembangan diri ke depan.
3: Iya, dengan masa muda sia-sia daripada masa depan.
4: Nah itu dengar tuh teman pro 2. Dimanapun saja kamu berada, kamu harus tahu bahwa jangan sia-siakan masa mudamu.
3: Jadi kalau kamu punya hobi, jalani kamu punya hobi itu. Tapi hobi yang baik-baik yang kamu jalani, bukan yang kurang bagus seperti yang angkat-angkat ban itu, jangan.
1: Aduh. Mencari kegiatan positif.
3: Cari positif, tuh. Kegiatan yang positif. Ya, kembangkan kamu punya hobi, karena saya tahu banyak sekali saya punya teman-teman tuh yang sebenarnya dong mampu,
4: iya.
3: Cuman karena dong terlalu ikut arus, akhirnya iya. Ya mereka masuk ke jalan yang salah.
4: Gitu. Mungkin karena pengaruh lingkungan ya.
3: Iya. Jadi itu saja sih pesan saya.
4: Jadi pesannya buat teman-teman berdua untuk jangan sia-siakan masa mudamu, karena masa mudamu masih, pokoknya waktunya itu kesempatan buat kamu untuk mengembangkan diri kamu, mengembangkan skill kamu, apa yang harus kamu capai di masa depan kamu. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Oke, okay, Rafael dan juga Putri, kita break dulu sesaat. Okay, okay, okay. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di tamu kita.
4: Korwil 1 Papua.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Now, tamu kita

0: masih dengan teman kita Putri ya. Nah ini Rafael punya satu pertanyaan lagi nih buat Putri. Kemarin kayak dengar-dengar kayak katanya ada sempat berangkat ke Myanmar ya.
1: Iya.
0: Oh ada sempat berangkat ke Myanmar juga nih. Itu bagaimana ini prosesnya, terus okay. ceritanya sampai bisa berangkat ke Myanmar?
1: Perjalanannya ya, dari Indonesia dulu, katanya dari Solo dulu kan kemarin.
2: Iya, ke Myanmar. Ya.
0: Itu gimana nih perjalanannya?
1: Setelah lolos dari AFC.
0: Oh setelah lolos dari AFC?
2: No. Pas kualifikasi AFC-nya di Myanmar.
1: Oke. Okay. Boleh Putri ceritain sedikit sama teman perdua?
2: Jadi pas yang tadi ikut Pertiwi Hydro.
0: Oh Hydro.
2: Itu
0: iya.
2: juga seleksi Timnas U16. Jadi dari situ untuk persiapan Piala ASEAN di Solo, Indonesia jadi tuan rumah.
0: Oh, Indonesia jadi tuan rumah.
2: Piala ASEAN. Ya. Jadi kita ke Solo, tesnya di Kudus sekitar 2 minggu lebih. Mm-hmm. Terus kita ke Solo, bertanding di Solo di Stadion Manahan. Jadi pas masuk pertama kali masuk stadion besar, lihat rumput yang bagus, sangat-sangatlah speechless dan unik sedikit.
0: Pokoknya, wow, keren banget.
2: Agak norak.
0: Wow, keren banget ya, wah ini yeah. aduh, beda jauh.
1: Kalau ada di Papua bagaimana
0: ya? Aduh, kalau ada di Papua sudah dibikin, ya sudahlah, begitulah.
2: Oke, okay. Jadi pas ikut AFF itu, kita dapat posisi keempat, kita nggak juara AFF.
0: Oh, tidak juara AFF.
2: Jadi belum diizinkan sama Tuhan, jadi juara keempat.
0: Oh iya, betul.
2: Posisi keempat, habis itu pulang ke Biak dulu, terus katanya coach, kita nanti... Tim ini kita akan lanjut untuk ikut kualifikasi Piala Asia di Myanmar. Jadi kita balik beberapa minggu gitu di Biak, terus saya lanjut dipanggil lagi, saya berangkat ke Malang, Kota Batu.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Ke Batu kita TC 2 minggu lebih juga, baru habis itu kita ke Myanmar berangkat. Malang, Surabaya, Jakarta. Thailand, ada cerita lucu di Thailand.
0: Waduh, ini kalau
1: ingat.
0: Nah, dengar-dengar
1: bahasa soal... Thailand, Rafael, coba.
0: Bahasa Papungkap.
1: Oke, lanjut pot.
2: Oke, kembali ke topik. Lucu di Thailand. Jadi pas kita berangkat dari Jakarta ke Thailand itu sama-sama, tapi ternyata kayak ada 3 orang yang tidak bergabung nanti dari Thailand, tidak langsung ikut dengan tim ke Myanmar.
0: Oke.
2: Okay. Ada 3 orang. Nah, salah satunya itu saya. Jadi kita tiga, jadi saya dengan teman saya 2 orang ini, kita kan tidak terlalu fasih bahasa Inggris, tapi saya bisa.
0: Iya, bisa tapi sedikit-sedikit gitu.
2: Iya, sedikit-sedikit. Jadi teman-teman saya yang 2 ini sama sekali tidak.
0: Nol besar.
2: Jadi terus pas tiba di Thailand, coach, teman-teman saya, para staff itu, mereka udah berangkat duluan. Udah tiba, langsung tiba berangkat. Udah berangkat lanjut ke Myanmar. Kita ini masih malamnya, flight malam, baru kita ke Myanmar. Jadi kita tiga nih pas di sana tuh terbawa uang. Sebenarnya bisa, katanya bisa pakai debit di sana, tapi harus kartu yang bervisa, ada visanya.
0: Oh ada visanya.
2: Tapi kita tiga tidak ada yang punya kartu
0: visa.
2: Ya yang ada visanya. Jadi akhirnya kita tidak makan.
1: Kasian sekali.
2: Aduh sorry, kita tidak makan sana. Terus pas cari-cari gate juga, itu bandara sangat-sangatlah
1: betul.
2: Besar.
0: Iya, besar sekali.
1: Itu adalah pengalaman ya tentunya yeah. Putri.
2: Waduh. Jadi kita ngomongnya tuh kayak, Mister, do you know? Sampai kalau tidak tahu bahasa Inggrisnya, translate tuh, Mister, do you know where this place? Ini di mana, Mister? Kayak gitu-gitu yes. Sampai ada satu bule. Pasangan suami istri mereka lihat kita kan, mereka lihat kayak homeless kali.
1: ini orang udah hopeless banget nih anak-anak ini.
2: Sampai ada bule-bule ada 2 pasangan suami istri, mereka kayak kasihan kita, jadi mereka kayak bantuin kita untuk cari gate kita, terus belikan makanan buat kita. Tapi sebenarnya ditawarin tuh mau makan apa, tapi kita nggak enak, kita akhirnya cuma pilih onions goreng.
0: Onions goreng.
2: Tidak kenyang sekali.
0: Seblak?
2: Oh, tidak ada.
0: Oh, tidak ada. Kirain ada.
1: Ada mungkin ya.
0: Oh ya ada, tapi.
1: Tapi.
0: Ya.
2: Somtam.
0: Ada. Ya.
2: Makanan Thailand kayak
1: sih. Somtam. Yes, makanan Thailand seperti tom yum mungkin.
0: Oh, seperti tom yum.
2: Tom yum ya.
1: Oke.

0: Nah,
1: keren banget ya.
0: Itu adalah pengalaman yang cukup menarik.
1: Iya, menarik sekali itu. Sangat-sangat menarik. Ya, ya buat teman-teman Prodo mungkin ada yang mau coba ikut Galanita gitu. Siapa tahu bisa merasakan hal yang sama begitu yang dirasakan oleh Putri.
0: Oke. Questionnya juga jangan lupa yang pengen ajukan pertanyaannya langsung aja teman Pro 2. Boleh bergabung nggak di YouTube RRI Biak atau enggak langsung aja di Instagram Pro 2 di @RRIPro2Big. Mm-hmm. Line WhatsApp Pro 2 di nomor 0823-9883-9192.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini kita masih ngomongin seputaran Galanita lagi.
1: Iya, Galanita lagi nih.
0: Kalau dari Putri sendiri nih, mungkin kalau teman Pro 2 yang lagi dengerin sore ini mau join atau support Galanita bisa lewat mana?
2: Join Galanita.
1: Iya, iya.
2: Yang tadi saya bilang
0: SSB ya.
2: Iya, SSB.
0: SSB terdekat.
2: Gabung di SSB terdekat, asa kemampuan, cari peluang. Di mana ada seleksi, ikut seleksi itu, siapa tahu memang rezekinya di situ.
1: Di situ ya.
2: Bisa gabung di timnas.
1: Okay. Berarti itu memang harus memang maksimal usahanya, itu harus maksimal sekali ya.
2: Dua kali lipat.
1: Wah, dua kali lipat usahanya nih teman Pro 2. Mau tidak?
2: Kita kalau mau pilih akademik atau non akademik itu susah. Kita harus korbankan salah satunya.
0: Mengingat ini udah mau Piala Dunia nih.
1: Oh iya betul. Ah, ngomongin soal Piala Dunia nih.
0: Iya. Lupa nih
1: punya
0: tadi pertanyaannya
1: Rafael nih. Punya tim favorit tidak ini?
2: Punya.
1: Oh, apa nih? Coba.
2: Tapi dua. Kalau
1: Dua.
2: Kalau negara Asia saya pilih Jepang.
0: Oh, wow.
2: Eropa saya pilih Spanyol.
1: Oh, Spanyol.
2: Oke. Kalau Jepang, saya baru-baru ini dukung Jepang.
1: Uh-huh.
2: Agak kayak FOMO ya.
1: Iya, iya.
2: Karena saya suka permainannya karena di Jepang itu cara mendidik anak-anak di bolanya tuh sangat-sangatlah pintar. Kan Jepang terkenal orang-orangnya cerdas.
1: Iya, cerdas, terus disiplin.
2: Iya, disiplin. Saya suka
1: disiplin.
2: Lihat taktik mereka ke apa? Teknik-teknik mereka yang mereka kalau pakai di bola.
1: Keren-keren semua. Pokoknya buat orang-orang Jepang ya.
0: Tentunya ini nanti
2: I love you Jepang.
1: Iya, Jepang. Pokoknya saya juga, saya juga love
0: kalo
1: Jepang.
0: Kalau Rafael apa, Rafael? Kalau Rafael apa?
1: Kalau saya memang ada dua juga, Jepang juga. Okay. Karena memang Jepang dari dulu, dari tahun berapa tuh dia selalu jadi kuda hitam gitu.
0: Iya. Kenapa tuh?
1: Kuda hitam, jadi tim yang tidak disangka-sangka bisa mengalahkan tim-tim besar.
0: Wow.
1: Nah, tim yang secara tiba-tiba itu langsung, lah kok bisa?
0: Yes,
1: kan kaget gitu. Lah kok bisa kasih kalah? Ya itu namanya kuda hitam.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang buat saya tertarik dengan Jepang. Nah, ini kayaknya...
0: Satunya?
1: Apalagi dari Asia, ya kan?
0: Dari Asia?
1: Kita kan sama-sama...
2: Sama-sama Asia, jadi ya, harus bangga.
1: Asia, sebenua kita.
0: Betul.
1: Nah, dan... Kalau negara kedua ini memang sudah dari kecil sih, dari dulu sudah menjadi favorit.
0: Apa tuh?
1: Saya negara yang punya julukan Raja Tanpa Mahkota.
0: Raja Tanpa Mahkota. Alright.
1: Raja Tanpa Mahkota.
0: Oh,
1: dijuluki raja, tapi apa? Apa? Ayo, ayo coba tebakannya. Ayo. Ayo. Dipikirkan secara logika. Ayo. Dipikirkan secara logika.
2: Raja Tanpa Mahkota.
1: Raja Tanpa Mahkota.
2: Mungkin Brazil.
1: Oh, Brazil mahkotanya udah banyak gitu.
0: Oke.
2: Oh, Portugal.
1: Bukan. Salah. Saya sedikit lagi sama-sama benua Eropa, sama-sama benua Eropa.
0: Apa ya, Put? Spanyol.
2: Spanyol.
1: Aduh, kalau Spanyol kan sudah ada mahkota satu.
2: Oh, no. Belanda.
1: Benar.
0: Belanda.
2: Kata vibes Belanda.
0: Oh, baru kali ini loh ada yang ngomongin.
1: Kelihatan sekali ya, vibes. Saya kayak...
2: Fans Belanda.
1: Oke.
0: Keren perawakannya.
1: Dari tampangnya sudah kelihatan sekali nih ya. Wah, ini orang-orang Belanda ini.
0: Oke, ini udah ada pertanyaan question
1: ada
0: kita sore
1: lagi.
0: Ini. Nah, dari Ilham Suheru dari YouTube nih, @IlhamSuheru. Selamat sore Kak Putri. Mau nanya nih, apa sih target terbesar Kakak di dunia sepak bola dalam beberapa tahun ke depan?
1: Target.
0: Yes.
2: Yang pastinya yang tadi saya bilang saya masih incar posisi starting di timnas senior.
1: Oh, ya di timnas senior.
2: Saya juga masih cari posisi itu, semoga kalau memang rezeki saya diizinkan main di situ dan juga bisa main di Piala Asia bahkan ke Piala Dunia.
1: Amin.
2: Piala Dunia Putri. Semoga. Okay.
1: Amin. Pokoknya.
0: Saya. Amin. Amin. Kita aminin ya teman-teman ya.
1: Pokoknya terbaik lah buat kamu lah.
0: Oke.
1: Dan ini dari ada lagi okay, dari silakan. WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Dari Edi katanya pernah tidak kayak ada konflik begitu baku kok malah kasar sekali ya bahasanya, dalam tim kayak baku marah begitu. Kayak dalam tim ada sedikit bukan konflik.
0: Baku marah nih tong kayak macam su. Mungkin di luar sana ada bilang baku marah ini terlalu kasar.
1: Iya kasar, ya itu dia makanya saya
0: iya,
1: kayak mau
0: marahan, aduh, marahan atau ada ya. Konflik sedikit pertengkaran perselisihan aduh. Di dalam tim.
2: Pasti namanya tim pasti ada,
1: ada
2: pro dan kontranya.
0: Betul.
2: Perbedaan pendapat ada
1: pasti. Iya.
2: Untuk saat dengan teman-teman sih tidak pernah ada.
1: Oh, tidak.
2: Jadi
1: pernah
2: saya
1: ada.
2: Jaga silaturahmi apalagi
1: benar-benar.
2: Apalagi kan kita dari Indonesia Timur kan dikenal dari tuh orang-orang yang
1: keras-keras gitu.
2: Kita harus menunjukkan sisi lembut.
1: Lembut.
0: Ini loh ternyata sangat biak tapi saya selembut ini.
1: Iya, benar.
0: Apalagi
2: Mogen.
0: Sosokan. Yeah. Apalagi Putri ini loh ada mix Jogjanya loh.
1: Ah, iya kan?
0: Yes, of course. Oh. Yes. Nih pantasan cantik banget Putri ini.
1: Iya, saya juga jadi kaget ini.
2: Ada orang Jogjanya. Waktu di timnas juga teman-teman kan ada teman Papua yang lain yang asli.
0: Iya, Papua asli.
2: Jadi waktu kita duduk makan tuh dia ngomong gini, "Putri, kok kamu lebih agak putih ya dibandingkan dia?"
0: Oke, oke.
1: Dibandingkan teman-teman yang lain.
2: Iya. Saya bilang gini, "Iyalah. Saya kan ada darah Jogjanya."
1: Oh iya, ada darah Jogjanya.
0: Sombong gitu ya. Oke. Putri, kita lanjut lagi nih pertanyaan dari Karos di Mandau. Lebih deg-degan mana nih Kak Putri, presentasi di kelas atau pas adu penalti di lapangan? Terima kasih Keisha dan Kak Rafa.
1: Paling menegangkan ini. Nah, ini.
0: Coba nih Put, jelasin.
2: Pastinya penalti di lapangan.
1: Iya, penalti di lapangan.
2: Karena kalau sudah sampai di tahap penalti berarti itu antara juara 1-2 itu.
1: Iya, antara hidup dan mati ya.
2: Iya, itu hoki-hokian.
1: Iya, betul.
2: Jago bagaimana kalau tidak hoki?
1: Sama saja,
2: apalagi dengan tekanan penonton. Pressure yang banyak.
1: Iya betul, suara-suara yang memang menekan kita, aduh ini gimana nih. Banyak sekali ini tekanan, aduh takut saya ini, bagaimana ini, aduh saya jadi
2: salah-salah tendang bola.
1: Iya betul, yang awalnya mau tendang ke kiri malah ke kanan.
0: Oke, ada lagi pertanyaan dari Kak Riri. Ya. Dari Kak Riri, katanya pernah tidak sih Putri merasa gagal atau jatuh? Apa nih tipsnya supaya bisa cepat move on dan kembali aktif lagi?
1: Aduh, ini
0: kehidupan sehari-hari Putri ya, pernah alami hal ini. Boleh dijelasin dong, Put?
2: Pernah rasa jatuh ya. Waktu yang tadi saya bilang kayak udah terhadap peluang. Kayak mau menyerah, bingung mau pilih yang mana.
1: Iya, okay. Dilema, aduh.
2: Iya, dilema,
0: bingung. Hopeless banget ya.
2: Iya, soalnya saya juga anaknya ambisius. Jadi akademik saya kejar, non-akademik saya kejar.
0: Curiga nih kayaknya bintangnya Libra. Enggak ya? Capricorn?
2: Taurus.
0: Taurus.
1: Waduh.
0: Oke.
2: Jadi pernah kalau saya waktu itu di titik terendah saya mungkin banyak berdoa ya. Sama saya ingat apa yang buat saya bahagia itu apa, saya ingin jadi apa, itu yang saya harus perjuangkan. Tahu konsekuensi yang saya terima. Kalau saya ingin bermimpi tinggi, berarti saya harus tahu kalau jatuh itu sakit, jatuhnya itu sakit.
1: Sakit.
2: Jadi mama saya selalu bilang, bermimpi itu tinggi-tinggi, tapi harus sadar kalau jatuh itu sakit, harus bisa terima
1: harus
2: sakitnya.
1: Harus bisa terima sakit, betul. Ya betul.
2: Jadi
1: itulah proses.
2: Jadikan sakitnya itu jadi motivasi.
1: Motivasi, betul. Jadikan itu pelajaran.
2: Iya.
1: Karena jatuh harus bangkit lagi,
2: Bukan jatuh
0: okay.
1: Iya betul, bukan jatuh langsung rebahan aja gitu. Udahlah capek saya, okay, mau nasta. Tidur saya.
0: Ada lagi nih pertanyaan nih dari Inces ya. Katanya pemain bola favorit dan gimana sih cara membagi waktu dengan sekolah dan juga latihan.
2: Wih, pemain bola favorit saya
1: Gavi, ah bukan.
2: Ih, pertama walau.
1: Oh, betul, tebakan pertama saya.
0: Rafael oh, kayaknya cenayang ya, karena
1: saya ini cenayang.
2: Saking-saking suka Gavi pas pertama ikut ini lomba Galanita tuh saya pakai nomor 30.
1: Nomor 30 Gavi ya, betul Gavi.
2: Terus pemain favorit saya sekarang sih saya sukanya tuh Pepe Portugal.
1: Oh, yang pemain botak. Iya, benar. Legend pemain itu. Legend itu. Dia tuh pengawal setianya Ronaldo itu.
0: Ya. Wah, nanti selepas ini ngobrol lebih dalam lagi ya.
1: Oke.
0: Ada lagi enggak Pak pertanyaannya?
2: Tadi apa?
0: Cara
2: bagi waktu.
1: Yes, ya, betul. Cara bagi waktu.
2: Jadi saya tidak bilang sibuk sekali tidak. Sibuk iya sih. Jadi saya satu hari tuh ada 3 kegiatan yang saya lakukan.
0: Wow.
2: Sekolah, latihan, les.
1: Sekolah, latihan, les.
2: Jadi saya sekolah dari jam 7 sampai jam 2 lewat setengah 3. Setengah 3 tuh saya sudah siap-siap lagi. Itu belum sempat tidur, makan cepat-cepat. Terus siap-siap lagi untuk latihan. Kalau misalkan les saya tuh hari Senin sama Rabu. Jadi hari Senin Rabu tuh pulang sekolah, latihan, habis latihan itu pulang duluan di jam 5 terus siap-siap lanjut les sampai jam 7.
0: Wow.
2: Jam 7 malam. Habis les ke rumah lanjut belajar, kerja tugas-tugas sih. Ayo langsung tidur. Pokoknya jangan begadang.
0: Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Menarik.
1: Iya, pertanyaan terakhir.
0: Dari Kak Siska di Samova.
1: Kak
0: Putri angka 2 di baju timnas merahnya itu memang pilihan dari timnya kah? Atau angka pilihan dari Kak Putri sendiri? Apakah angka 2 jadi angka keberuntungan Putri? Ini kebetulan bajunya angka 2.
1: Angka 2 ya, betul angka 2.
0: Oke.
2: Kalau angka di baju ini sebenarnya pilihan dari tim.
1: Oh, pilihan nomor, dari tim, ya.
2: Nomor, kalau di bola kan ada nomor posisi.
1: Nomor posisi ya, betul-betul ya, nomor posisinya.
2: Kebetulan waktu itu saya maunya nomor 4, tapi teman saya juga mau nomor 4. Jadi saya dikasih nomor 2. Karena kan itu nomor-nomor yang kecil biasa
1: di bagian belakang.
2: Pemain belakang.
1: Ya
2: itu sih dari Mati, tim.
1: Kamu back kiri atau back kanan ini?
2: Center back kanan.
1: Oh, center back kanan. Center back kanan. Oh, keren kan?
0: Kalau enggak payah? Nanti.
1: Nanti aja.
0: Nanti aja ya, semakin dalam ya.
1: Ya, betul.
0: Aduh. Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir dari Rafael mungkin? Yang penting gak minta nomor HP aja ya.
1: Iya, mentang-mentang saya jomblo ya.
0: Oke.
1: Oke, dan sudah.
0: Ada lagi pertanyaan dari Rafael mungkin? Atau sudah cukup?
1: Kayaknya sudah deh.
0: Oke, kalau gitu masih ada satu lagi pertanyaan yang kelewatin.
1: Apanya
0: ya. Sebenarnya ini terakhir, tapi ini yang terakhir banget kayaknya teman pro 2.
2: Banget.
0: Oke, Put. Tentunya ini semua support dari keluarga dan juga orang tua ya. Mau nanya juga nih, ternyata Putri itu sekarang masih, sampai sekarang apakah Putri masih latihan? Terus mungkin bisa Putri jelasin sedikit durasi latihannya berapa lama? Dan katanya ada yang salam nih buat Mama Putri yang udah support Putri ya.
2: Salam balik.
0: Ya. Dan juga bagi kami yang merasa tidak punya bakat khusus, apakah masih ada peluang untuk bisa berprestasi seperti Putri? Mulainya harus dari mana? Mungkin ini bisa menjadi acuan juga dan semangat buat teman-teman yang lagi mendengarkan di sore hari ini.
2: Sampai sekarang sih saya masih sering latihan bola. Bola sebagai pelampiasan saya.
1: Sebagai pelampiasan.
2: Jadi bola tuh kalau sedih main bola.
1: Main bola.
0: Pelampiasan banget nih.
2: Pacar.
1: Iya, pacar. Semuanya pacar dicurahkan di situ.
2: Iya. Jadi pengembali mood saya.
1: Oh, semuanya ya.
2: Iya. Apalagi masih ada target besar nih di depan sana yang harus saya kejar.
1: Wah, kayak piala apa? AFC, AFF.
2: Iya.
1: Wah, apalagi target paling besar Piala Dunia. Oh.
0: Okay, dan ya. Kita udah tiba nih Kak Fael yang di mana ya, tunggu-tunggu closing statement.
1: Oh iya, closing statement-nya benar.
0: Karena enggak terasa udah hampir sejaman kita ngobrol bareng. Aduh. Di sore hari ini. Thank you sejam banget ya, Put.
2: Sama-sama.
0: Ya. Nah, ini kan dari closing statement Putri sendiri, pesan singkat ya. Harapan buat anak muda Pro 2, teman Pro 2 semua yang di luar sana yang lagi nyari jati diri atau bingung soal namanya dan identitasnya, mungkin Putri sore hari ini bisa kasih support dan semangat untuk teman Pro2 semuanya yang pengen jadi kayak Putri juga nantinya. Silakan.
2: Buat teman-teman di luar sana yang masih kejar mimpi kalian, tetap semangat. Kita tidak boleh pantang menyerah ya. Mungkin kalau pesan saya sih, sering-sering berdoa aja, karena kita tidak tahu takdir kita apa. Mungkin kita maunya plan A, tapi Tuhan kasih yang lebih besar lagi di plan B, kita tidak tahu. Jadi asa saja kemampuan yang kalian punya, yang Tuhan sudah kasih. Asa terus, belajar, banyak belajar. Untuk teman-teman yang rasa tidak ada kemampuan, itu tidak betul. Sebenarnya kita ada kemampuan, cuman kita saja yang belum ketemu kemampuan kita itu apa. Jadi pesan saya sih, banyak-banyak latihan, banyak-banyak belajar, supaya kalian bisa, skill kalian tuh bisa bertambah, tidak di situ-situ saja. Dan saya juga masih belajar untuk meningkatkan skill-skill saya yang lain. Jadi tidak hanya di bola, saya juga kejar di dunia pendidikan, teman-teman.
0: Semangat ya buat Putri ya. Semoga sukses ke depan karirnya.
2: Amin.
0: Dan apa yang dicita-citakan Putri dapat tercapai.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 siaran berjaringan Korwil 1 Papua yang sudah mendengarkan kita di sore hari ini. Ada Pro 2 Wamena, Serui, Nabire, Merauke, dan juga Jayapura. Kalau gitu kita pamit.
1: Kata-kata terakhir.
0: Ada pantun, Pak?
1: Ada.
0: Oke, silakan, Pak. Pantun
1: ditunggu-tunggu. Ya, yang namanya perjalanan hidup itu pasti ada awal dan akhir. Hidup ini hanya sekali. Ingat, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Maksimalkan perjuanganmu dalam setiap perjalananmu, karena hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi memberikan makna hidup.
0: Uhuy. Oke, teman Pro 2, terima kasih. Kita jumpa lagi di tamu kita selanjutnya. Bye-bye.
3: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Du du du du du du du du du du.
4: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
5: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh, biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
7: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
0: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 2 FM. Teman

0: Ina, sakuya alina Marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur polo sebut ni.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 kita masih di Sore Ceria edisi hari ini. Masih sampai jam 8 malam nih teman Pro 2. Dengan ragam musik informasi masih kami hadirkan terus di ruang dengar kamu. Terima kasih juga tadi udah ikutin bersama dengan edisi tamu kita hari ini teman Pro 2. Gimana nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur 19.00 teman Pro 2 kita ikuti bersama topik viral dan juga informasi update-terupdate di malam hari ini tentunya buat temenin kamu hingga pukul 8 nanti teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.5 FM.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Fia, Fia.
3: Ya.
2: Main dorong.
3: Main apa?
2: Main kelereng.
3: Oh, ayo.
2: Tapi di situ di bawah pohon.
3: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sedang mau tanam pohon saja.
3: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nah kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Eh, tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik piber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Sari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke, teman Radio Aisyah pamit dari ruang dengar kamu. Thank you semua udah stay tune Monit on Radio FM Biak edisi malam hari ini. Edisi sore ceria Selasa 12 Mei 2026. Selepas ini rekan saya Rafael yang nemenin kamu di Jaga Malam. And see you, bye-bye.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, Produe FM, teman terbaik kamu.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Welcome to the Jaga Malam nih, teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Dan tentu saja jumpa lagi nih bareng Rafael yang akan menemani kamu nih, teman Pro 2, sampai nanti di jam 12 malam. Dengan beragam informasi ya, pastinya akan tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu, menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap semangat ya, teman Pro 2, dalam menjalankan semua aktivitas rutinitas kamu.

Dan tidak lupa juga kita di obrolan komunitas ya, di Ox, dan nanti di jam 9 ya. Kita akan ikuti lagi nih teman produk itu MLC Music Live Chat. Setelah Music Live Chat, langsung kita memasuki cerita penutup hari dan Jazz Music yang bagian akhir ya. So, jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dengan informasinya. Ya, tetap stay tune bareng Rafael di Prodo FM Biak, teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, dan teman Prodo masih di masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Nah, ini Rafael punya satu informasi nih buat teman-teman Prodo. Kamu tahu tidak bahwa katanya animasi Masya and the Bear akan dibuat film panjang pertamanya. Dan film tersebut akan diproduksi oleh Oleg Kuzovskov yang juga adalah kreator asli serial animasi 3D populer asal Rusia tersebut. Kuzovskov ya, dia baru-baru ini mendapatkan kembali kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikannya kepada Animacord yang selama ini menggarap serial tersebut. Dan rencananya ya, rencana perdana dari studio baru tersebut adalah menyelesaikan proses produksi film panjang pertama pada akhir 2028. Dan Animacord dibangun oleh Kuzovskov ya dari nol pada tahun 2008 nih. Kala itu dia mengumpulkan para seniman animasi bersama dengan komposer Vasily Bogatyrev ya dan teknisi suara Boris Katnevik yang juga merupakan pengisi suara si Bird. Masya and the Bear berfokus pada petualangan seorang gadis kecil ya yang bernama Masya nih. Siapa nih yang terkenal dengan Masya and the Bear? Dan seekor beruang yang kerap disebut Miska. Nah, si beruang ini menjadi teman baik Masya ya yang selalu melindunginya dari bencana. Masya and the Bear mendulang popularitas saat tayang di YouTube dan menjadi salah satu serial prasekolah paling banyak ditonton di dunia. Beberapa episodenya itu sudah ditonton lebih dari 1,8 miliar kali. Saya seperti episode Jam Day ya. Dan juga acara ini tuh pertama kali diluncurkan pada 7 Januari ya 2009 nih teman Pro 2. Oke, dan kita nantikan saja nih ya di 2028 film perdana pertamanya Masya and the Bear.

0: Heart.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio.

dan masih di Radio Pro 2 FMB, ya, teman terbaik kamu. Nah, ini Rafael punya satu informasi lagi nih buat teman-teman Pro 2. Kamu tahu tidak, Billie Eilish, dia akhirnya mengetahui panggilan khusus dari penggemarnya di Indonesia. Nah, kira-kira Billie Eilish dipanggil apa ya? Dan ternyata, ya itu dia dipanggil Teteh Eilish. Dan hal itu diketahui saat mempromosikan film konser terbarunya Billie Eilish. Ya,

Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dalam wawancara bersama jaringan bioskop Cinema 21 ya, atau 20 Cinema 21, Billie Eilish dia pun menanyakan arti dari panggilan tersebut, yaitu teteh. Nah, itu diambil dari budaya Sunda ya, yang berarti kakak perempuan. Sedangkan Eilish dari nama sang penyanyi Eilish.

Aduh, lucu banget respon Billie Eilish ya ketika mengetahui arti panggilan tersebut. Ya ampun, kakak perempuan. Aduh, itu lucu banget. Dia menilai panggilan tersebut itu sangat menggemaskan ya, karena dia selama ini selalu menjadi anak bungsu atau adik perempuan ya dalam keluarga nih. Ya, ada harus dia gem ya pantas aja ya dia gemes karena ya yang selama dia menjalani kehidupannya sehari-hari dia selalu dipanggil adik. Nah, baru kali ini nih dia merasakan bagaimana rasanya dipanggil kakak perempuan. Wah, dipanggil kakak nih baru pertama kali nih, dan dia akhirnya wah bangga juga sih. Dalam kesempatan itu penyanyi Bird of a Feather dia juga menitipkan pesan kepada penggemarnya di Indonesia nih. Pesanku buat penggemar di Indonesia adalah aku sayang banget sama kalian. Dan aku kangen kalian. Aku harap bisa ketemu kalian segera. Dan aku harap kalian suka filmnya. Pesan sang penyanyi.

Dan itu dia nih teman produser satu informasi dari Billie Eilish ya, yang akhirnya merespons baik ya panggilan dari ciwi-ciwi Indonesia, ciwi-ciwi Indo yang memanggilnya dengan panggilan teteh. Dan sukses selalu buat Billie Eilish ya, semoga saja kedepannya bisa membuat karya-karya yang lebih menghibur kita lagi nih dan terus bersinar di puncak.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino. Informasi yang pertama, Nona mengukir prestasi baru dengan menjadi girl group sekaligus musisi pertama Indonesia tampil di platform musik bergengsi Jepang, The First Take. Mereka muncul dalam episode 665 yang videonya dirilis pada Senin 11 Mei malam. Dalam sesi tersebut, grup asuhan XCX Rising ini membuktikan kualitas musikalitas mereka melalui rekaman one take yang dimumi tanpa proses penyuntingan vokal sama sekali. Informasi kita masih dari dunia hiburan, Lim Yona atau Yona Girl Generation ya, yang dikabarkan bakal membintangi You Natural versi Korea. Drama tersebut merupakan hasil remake drama Jepang pemenang penghargaan rilisan 2018.
1: Full Pro 2 FM.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome
1: lagi
0: back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya.
1: Yep.
0: Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, mm-mm, yang tamunya malam hari ini kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Mm-hmm. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, mm-hmm, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutin live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu nggak sih? Nggak, 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Ini katanya rambut. Oh iya.
1: Wow. Itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Okay. Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener.
1: Jadi,
0: sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo is independent.
0: Bener.
2: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah, Kak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas
0: iya.
1: Sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Okay.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri
1: aja. Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian, enggak kan?
2: Sendirian. Iya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman
1: ternyata keren, tapi gue bener-bener keren, itu sih keren loh.
0: Itu sih.
2: Karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya, 27.
2: Yeah. Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
2: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar. Tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Oh, jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama dan kedua aku gak tahu sih. Cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quote juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal pijetnya. Makanya itu sih.
1: Itu sih, iya keren banget.
0: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
2: sikap sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: yes. Gitu ya. Betul.
2: Enggak harus
1: tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke.
3: Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang nggak bisa dibohongin lah, chemistry yang udah tajam.
1: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatuhnya kayak kita rebonding lagi kayak rambut ya. Rebonding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Itu sengaja nggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga. Tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati. Karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja? Kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah akhirnya gitu kan. Ada. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
2: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: itu. Last minute ya.
2: Last minute. Ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah, itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
1: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harus bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu.
1: Okay.
2: Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh
2: kan?
1: iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
1: Mungkin
0: 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Saya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Aku Cinta Nanti pada saat itu, yang pas di Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings. Jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Oh yaudahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu, kayaknya gak, agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya
1: menurut aku. Iya benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget, karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Okay, paham.
2: Karena ternyata audience film atau series sama audience musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2.
0: Aduh.
2: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya?
0: Aja.
1: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body bilang crisis personal branding ya kan sih.
2: Jujur.
1: Iya sih. Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya Indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahirlah, ini kan bener-bener anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Iya gak sih, maksudnya bener-bener yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
1: Gue bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator, karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ha, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang keluar,
2: Waiting
1: ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus, cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kan enggak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyra Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengar ini.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Ya, bersages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget,
1: not gonna lie. Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Iya, beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti
2: kerja.
0: Jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri tuh ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikut

0: ranking 1. Itu yang ranking 1 pinter enggak tuh?
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah lupa.
2: Enggak apa-apa.
3: Materi-materi. Kita tes dulu dong.
1: Kita juga belum tentu bisa ini. Benar.
3: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
1: Oke. Okay. Ini dia cerdas cermat.
3: Yoi, barengan sama Asih dan Samita.
1: Ada biasanya enggak?
3: Belum ada.
0: Program baru itu ya?
3: Prepare.
0: Si prepare tuh.
3: Alias.
1: Tapi baru nyari.
0: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
3: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asih dan Samita. Boleh.
1: Oke.
3: Alright.
1: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
3: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
1: Regunya A sampai Z ini.
3: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Alright.
1: Apa ibu kota negara Australia?
0: Aduh, aku Sydney.
3: Salah.
0: Oh, salah ya? Melbourne. Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
1: C.
0: Aduh.
3: Orang banyak kegocek juga sih.
0: Enggak, aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
1: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
0: Enggak, ibu kota Amerika masih enggak tahu.
3: Bener.
1: Canberra.
0: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, kita Melbourne doang.
3: Yes, betul.
0: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Minus 5 ya.
3: Alright, next question.
0: Rebut poin. Yes.
3: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
1: Lampu yang nemuin
0: Thomas
1: siapa?
0: Thomas Alva Edison.
3: Betul.
0: Oh my God. Makasih Mas Thomas ya.
1: Berarti 95 ya nilainya ya.
3: Bener. Oke, okay, next.
1: Artikulasinya yang bagus ya artikulasi. Lo tau gak sih?
0: Tahu itu yang lagi orang-orang. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita blunder. Lanjut.
1: Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
3: Gampang dong.
0: Mars.
3: Benar.
1: Oh, ada backsoundnya tuh.
0: Ini tadi ada tepuk
1: tangan.
3: Ada kan? Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
1: adalah sungai
0: Nil.
1: Betul.
0: Pas kecil baca buku pintar.
1: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
0: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia
1: ensiklopedia
0: depannya.
1: Ensiklopedia.
3: Lanjut.
1: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
0: Jantung.
3: Betul. Alright.
1: Dua lagi.
3: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
0: Cheetah, bukan?
3: Betul.
0: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
1: Kurkuma plus.
0: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
3: Benar.
1: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
0: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
1: Samudra Pasifik.
3: Minus 5.
0: Lumayan lah.
3: Oke lah.
1: Masalah 2, bro.
3: Betul.
1: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
3: Betul.
1: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
3: yes.
1: Untuk lagu Wedding.
0: Amin ya Allah, amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
3: Alright.
1: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
0: Bisa.
1: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya.
0: Woo.
1: Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
3: Nah, gitu. Iya, iya. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
0: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
1: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
3: Lagu
1: gitu.
3: Cinta.
1: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
0: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
1: Bukan hanya pacar. Okay.
0: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
1: bisa
0: ini
1: bisa juga ya.
3: Bisa juga.
0: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
3: Alright.
0: Coba aja lah dulu didengar.
3: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya. Ya.
0: Yes.
1: Video klip udah dibikin bareng sama tersangkanya ya.
0: Gak ada kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing pak. Oh, gitu.
1: Iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya.
0: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
3: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
0: Belum ada. Mau rilis.
3: Oh mau rilis.
0: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau. Bener nggak? Kita ya, kencengin dulu di single ya.
1: Jadi jangan sampai momen ini hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
0: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
3: Yes. Alright.
1: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
0: Iya, YouTube Asyara Zamita.
1: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
0: Terima kasih kok
1: enggak berasa ya. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
3: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
1: Oke, thank you banget buat teman produser udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lagi sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
3: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan yang tadi.
1: Oke.
0: Thank you ya, Kak.
3: Thank you.
0: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
3: Wah, itu dia.
1: Yaudah, langsung aja. Here we go.
3: Okay, this is Asyara Zamita dengan

kedua kita sudah ikuti MLC ya, Music Live Chat, yang dimana ini dibawakan oleh Kangga dan juga Eka Edit. Oke, dan kita di cerita penutup hari ini teman-teman berdua. Ya, dan di cerita penutup hari ini adalah punya beberapa informasi ini ya. Oke, dan sebelum kita masuk lebih jauh nih ya teman-teman berdua, ini Rafael punya satu informasi dulu dari dunia olahraga ya, yaitu Barcelona yang membidik 100 poin usai kunci gelar juara Liga Spanyol. Pelatih Barcelona Hansi Flick menargetkan tim Catalunya ya mencapai 100 poin di Liga Spanyol 2025-2026 setelah memastikan gelar juara La Liga. Dan pastinya ya, Barcelona sukses mengunci gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 usai dipastikan posisi puncak klasemen yang dipegangnya tidak mungkin dapat digeser hingga akhir musim. Kepastian itu didapat usai Barcelona mengalahkan rivalnya ya, ya yang biasa disebut sebagai Laga El Clasico ya, yang mempertemukan Barcelona dan Real Madrid. Nah, kepastian itu didapat usai Barcelona mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam pertandingan pekan ke-35 Liga Spanyol di Camp Nou pada Senin 11 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Barcelona kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol dengan mengoleksi 91 poin dari 35 pertandingan yang dijalani. Setelah memastikan gelar Liga Spanyol, Hansi Flick mengaku menargetkan Barcelona bisa mencapai 100 poin dalam 3 laga terakhir. Rekor poin ini sebelumnya hanya dicapai 2 kali ya, yaitu oleh Real Madrid pada 2012 dan Barcelona pada 2013. Dan Barcelona masih memiliki 3 pertandingan tersisa ya sebelum musim ini berakhir, yaitu tandang melawan Alaves, menjamu Real Betis, dan pertandingan penutup musim di Valencia. Jika Barcelona memenangkan 3 pertandingan tersebut, mereka masih bisa mengakhiri tahun dengan 100 poin. Pada sisi lain, Flick juga menargetkan membawa Barcelona menjuarai Liga Champions pada musim depan. Dan kita nantikan saja ya, apakah Barcelona bisa lagi nih menargetkan 100 poin, apakah akan berhasil mendapatkannya? Ya, nantikan saja pertandingan-pertandingan yang akan dijalani oleh tim besutan Hansi Flick.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, dan teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan pesannya buat teman-teman Pro 2, ya selamat beraktivitas saja nih ya teman Pro 2 di malam hari ini. Dan juga buat kamu yang sedang melak, yang lagi dalam perjalanan menggunakan kendaraan, untuk selalu berhati-hati di jalan, patuhi juga rambu-rambu lalu lintas nih ya teman Pro 2. Jangan suka ngebut-ngebut, pelankan ya laju kendaraan kamu nih teman Pro 2. Utamakan keselamatan kamu, karena keselamatan adalah yang paling utama. Oke, dan masih terus menemani kamu nih teman produser sampai nanti di jam 11 kita memasuki jazz music. Dan jam 11 kita memasuki jazz music ya. Dan juga ada, jangan lupa nih ya teman Pro 2, bahwa nanti siaran Piala Dunia akan disiarkan langsung, akan disiarkan di TVRI ya, di TVRI, akses untuk seluruh masyarakat. Buat kamu para pecinta bola, jangan lupa untuk saksikan di TVRI ya. Dan tentu saja di RRI akan terus mengudara, melayani, dan akan terus pokoknya akan disiarkan juga nih lewat RRI nih teman Pro 2. So, dan selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Yotare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli funraga
1: li lami raya lami yeu lau bagai hula fa be bangoya iya ba fa gele pasadana geluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librod mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika liniha yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Oke, dan teman Pro 2, Rafael punya satu informasi lagi nih, Gracie Abrams resmi mengumumkan album ketiganya yang berjudul Daughter From Hell. Ya, Daughter From Hell. Album tersebut dijadwalkan rilis ya pada 17 Juli 2026 melalui Interscope Records. Dilansir dari Variety pada Selasa 12 Mei 2026.

Daughter from Hell ya, ditulis dan diproduksi bersama kolaborator lamanya yaitu Aaron Dissner. Sebelumnya Dissner juga terlibat ya dalam dua album pertama Abrams yakni God Riddance dan The Secret of Us 2024. Dan saat menghadiri Met Gala ya, Abrams memberikan sedikit bocoran mengenai lagu Hit the Wall. Ia menyebut lagu tersebut sebagai pembuka dari babak baru dalam perjalanan musiknya dan mengaku sangat menyukai proses pembuatannya bersama tim kreatifnya. Sebelumnya ya, album The Secret of Us menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karir Abrams. Album tersebut berhasil menjadi album pertamanya ya, yang menempati posisi nomor 1 di Inggris, Australia, dan Belanda. Album tersebut juga mencapai posisi kedua ya di tangga lagu Billboard 200. Kesuksesan tersebut membawa Abrams menjalani tur dunia pada 2024 serta tur arena lanjutan sepanjang 2025. Selain aktif di dunia musik, Abrams juga mulai menambah dunia acting ya. Dia mulai merambah ke dunia acting. Ia dijadwalkan menjalani debut acting lewat film produksi A24 berjudul Please, karya sutradara Halina Regin. Wow, selain menjadi seorang penyanyi, dia juga ya ingin terjun ke dunia acting. Ini pencapaian yang luar biasa ya, tapi kalau untuk menjalaninya saya rasa, wah ini cukup repot juga ya. Kalau menjadi seorang Abrams ini kayaknya, aduh ini repot sekali nih, harus bikin lagu, belum lagi dijadwalkan untuk acting, main film, jadi puyeng nih.

0: sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Eh, sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini gak asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, dan ngobrol udah lebih tepatnya pukul 11 di malam hari ini. And welcome to the Jazz Music. Semoga saja kamu dapat terhibur dengan beragam hiburan yang sudah menemani kamu ya teman Prodo di sepanjang hari ini. Dan mau ngucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman Prodo yang tetap stay tune on Prodo FM Biak. Jangan lupa ya untuk download RRI Digital di App Store dan juga maupun di App Store ya, yang akan selalu menemani kamu dimanapun saja kamu berada nih teman Prodo. So, selamat malam, selamat beraktivitas, and welcome to the Jazz Music.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, perut ahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. Produ FM. Teman terbaik kamu.

guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya, pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

Oke, dan teman Pro 2, tidak terasa nih sudah tepat pukul 12 malam di malam hari ini. Mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah terus mantau-mantau Pro 2 FM Biak di sepanjang hari ini, dan juga buat kamu yang sudah ikutan gabung, request lagu dan lain sebagainya. Dan juga semoga saja semua yang sudah diberikan untuk menemani kamu dapat untuk menghibur teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Dan juga ingatlah selalu ya teman Pro 2, bahwa jika kamu ingin merubah nasib kamu, kamu harus berani untuk mencoba hal baru. Ya, harus berani untuk dijudge oleh banyak orang. Kenapa? Karena kalau kamu ingin merubah nasib kamu, berarti kamu harus berani untuk menerima proses yang kamu alami. Saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari timur Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Jangan lupa studio dari Reproduksi MB. Teman terbaik kamu kembali mengudara untuk edisi hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026 di frekuensi terpilih 94.5 FM Reproduksi MB. Teman terbaik kamu sekali di udara tetap di darat.

0: Dari Pro FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Just Mirror Music seperti biasa sampai nanti ke jam 6. So stay tune saja dan selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman berdua semua.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Update bersama saya Yan Pabida. Ganda Putri Isyana Syafira, Media Ranjani Pinara Nastin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Dan hasil tersebut juga didapatkan usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sing Hye dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14. Pertandingan di Nimbrut Stadium Bangkok pada hari Selasa 12 Mei kemarin, Isyana Rinjani menelan kekalahan pada game pertama dan absen panjang stand dan juga turnamen pola permainan yang terburu-buru dan juga kurang meyakinkan menjadi penyebab kekalahan. Pada game kedua, pasangan Indonesia mulai menemukan pola permainan dan tren positif tersebut juga terus dibawa hingga ke game ketiga dan mengakhiri pertandingan yang berlangsung selama 69 menit tersebut dengan kemenangan ganda putri Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Film The Lord of the Rings, The Ring of Power, musim ketiga resmi mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video. Serial prequel Lord of the Rings tersebut juga dijadwalkan tayang pada 11 November 2026. Dilansir dari Variety, pengumuman tersebut juga disampaikan menjelang acara upfronts Amazon di New York. Bersamaan dengan kabar tersebut, Amazon juga merilis gambar terbaru Sauron. Ini diperankan Charlie Vicker sedang mengenakan mahkota.
0: Info Pro 2 FM.
1: Atmosfer Piala Dunia semakin meriahkan oleh comebacknya penyanyi Shakira lewat lagu baru berjudul Dai Dai. Lagu ini dirilis menjadi single terbaru album resmi Piala Dunia 2026. Judul ini diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Italia yang berarti ayo-ayo. Shakira menyanyi dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan Spanyol. La Viva telah merilis single pertama berjudul Lighter oleh Jill Roll dan Kieran Leon 20 Maret lalu, dan dilanjutkan dengan sejumlah single lainnya termasuk Illuminate dan juga dari JC Rance dan juga Alien pada 8 Mei. Shakira mengumumkan lewat unggahan video teaser di Instagram dengan latar belakang Stadion Maracana Brazil, dan video itu juga menampilkan penyanyi Nigeria Burna Boy yang menjadi rekan kolaborasinya dalam lagu ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Kita masih di hari Prodi FMB, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semuanya masih di Spada. Selamat pagi teman Prodi. Di bar saya di sini teman-teman, dan by the way enjoy buat hari ini, buat kamu yang pada baru bangun, yang pada baru mungkin mau beraktivitas di pagi hari ini, enjoy ya. Jangan lupa siapkan mantel kamu karena cuaca di luar kayaknya kurang bagus nih buat kamu para pengendara roda 2 ya. Para pengendara roda 4 hati-hati di jalan, tolong maksimalkan kecepatannya. Siapa tau mungkin ada genangan atau kolam ya. Kena nanti nih para pengendara roda 2. Masih bareng saya di sini di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman.

Terbaik kamu teman-teman berdua semua yang masih bareng saya di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bagaimana nih? Sudah pada bangun atau belum ya? Nanti sarapannya di jam 9 saja nih teman-teman berdua semua, paling pas, paling bagus pokoknya di jam 9 ya sarapannya. Untuk olahraga ringan dulu di pagi hari ini teman-teman berdua semua, jangan di skip biar kamu tetap semangat menjalani hari kamu. Yang punya GERD atau mah bisa untuk sarapan saja nih teman-teman berdua semua ya. Jadi buat hari ini tetap stay tune di 94.5 FM RRI Prodebiak, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

di RRI Pro FM Biak, teman terbaik kamu. Kalau olahraga pagi yang paling pas menurut kamu apa nih teman-teman berdua semua? Kalau pagi itu paling pas kayaknya mungkin stretching, olahraga ringan dulu nih teman-teman berdua semua, biar apa, biar kamu segar, tidak ngantuk. Tapi buat teman-teman berdua semua yang pada mau sekolah nih, bangun pagi kayaknya langsung sarapan, langsung gas sekolah nih ya. Pergangan dulu sedikit nih ya, adik-adik ya, boleh juga tuh teman-teman berdua. Apalagi buat kamu yang kerja duduk seharian lama tuh wajib sekali untuk stretching badan, untuk kamu berolahraga di pagi hari ini.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria.

0: Ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

masih di Rere Pro FM Biak, teman terbaik kamu. Masih di sepadat nih teman-teman Pro 2 semua. Bagaimana persiapan kamu hari ini? Sudah pada mungkin bangun, persiap-siap mau kerja, atau mungkin yang sudah pada bekerja nih? Tadi jalan buat teman-teman Pro 2 semua yang pada di jalan ya. Tadi saya lihat tuh kendaraannya banyak sekali nih. Mungkin pada baru ini ya teman-teman Pro 2 semua, pada baru mungkin mau sibuk-sibuk untuk kembali ke aktivitasnya masing-masing nih. Enjoy buat hari ini dan tetap dengarkan channel kami. Kita masih punya ragam sekali nih lagu-lagu hiburan buat teman-teman kamu semua di pagi hari ini.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: You know, you got that.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

teman-teman berdua semua, selamat pagi buat semuanya. By the way, kamu harus tahu nih teman-teman ya, kalau girl group asal Indonesia Nona itu kembali mencuri perhatian publik internasional setelah tampil di the first take di Jepang. Dan penampilan mereka tuh langsung mendapat respon positif nih dari penggemar karena kualitas vokal yang dinilai memukau. Jangan salah ya, Nona ini girl group dari girl group ini teman-teman berdua semua dari Indonesia ya, bukan dari Korea, tapi dari Indonesia. Dan lagu-lagunya bagus-bagus semua nih teman-teman berdua semua ya. Nah, video yang diunggah para member Nona itu membuka penampilan dengan memperkenalkan diri satu persatu menggunakan bahasa Jepang, dan momen tersebut juga langsung menarik perhatian penggemar di media sosial. Setelah itu, keempat anggota membawakan lagu debut mereka berjudul Shoot dengan konsep a one take cast the first take. Dan Nona tampil tuh tanpa stabil ya. Tanpa stabil, tanpa editing, memperlihatkan kemampuan vokal mereka. Jadi no cut sama sekali nih teman-teman berdua semua. No apa namanya sih, lip sync nih, no lip sync. Dan mereka tuh tampil, wush, keren sekali nih teman-teman.

Dan itu yang membuat si Nona ini tiba-tiba langsung jadi punya penggemar nih teman-teman berdua semua. Dan mempunyai respon positif tentunya di penggemarnya ya. Terutama di Jepang, dan pas ini ya gongnya tuh pas mereka memperkenalkan nama menggunakan bahasa Jepang tuh keren sekali. Buat yang penasaran lagunya Nona Shoot yang mereka bawakan, ini saya punya lagunya nih teman-teman berdua. Coba kita putarkan sama-sama. Kita dengarkan ya teman-teman berdua. Coba ini dia Nona Shoot.

0: Serang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.